0: masyarakat untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Terlihat tanah terowongan silaturahmi, ya. Mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah perlu besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ini terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Itu bisa memberikan pengaruh. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Mungkin-mungkin, sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dengan komunitasnya dengan kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti yang dipanggilnya menuju kepada Tuhan, bagaimana kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin, menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Beliau dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak mas.
4: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
6: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah

0: pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
3: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
4: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
3: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
7: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
6: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu.

0: perekonomian di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
2: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
1: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
0: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
1: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
0: bagaimana
1: Indonesia.
0: Bagaimana nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah

0: itu adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
1: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan

sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Seperti biasa sampai nanti jam 9 pagi nemenin kalian aktivitas di minggu yang baru juga di hari Senin. Silakan yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, buat yang mau ikutan gabung via streaming bisa langsung ke website kita di bercahayafm.com. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: musik.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung tisit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
4: Delima!
5: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramru,
1: gara-gara hapean bae sih, janganlah.
5: I love you.
6: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Masih ada waktu sekitar 1 jam buat temenin kalian memberikan semangat di pagi hari ini. Dan Rodrigo ini punya informasi dikutip dari cilacapcup.go.id.
0: Ya.
1: Ini Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menjajal peruntungannya untuk bertanding melawan Grandmaster Catur. Itu ada Novendra Priasmoro. Dan pertandingan ini sekaligus sebagai pertanda dimulainya kejuaraan catur terbuka nasional Cilacap Cup keempat di tahun 2026 pada minggu kemarin di ruang Jalabumi Setda Cilacap. Dan selain itu juga turut hadir dalam acara Ketua Umum Pengprov Percasi Jawa Tengah ada Sugeng Prasaja dan juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Cilacap. Ada Bapak Bambang Sri Wahono, unsur Forkopimda Cilacap dan juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah, dikatakan bahwa peserta dari kejuaraan catur terbuka nasional Cilacap Cup keempat ini diikuti sebanyak 281 peserta, terdiri dari kategori senior sebanyak 169 Grandmaster, ada satu orang Grandmaster, ada International Master 2 orang, dan juga ada Fight Master 5 orang, dan Master Nasional ada 10 orang, dan Calon Master ada 2 orang, serta kategori Junior SDMI sederajat dan juga SMP dan juga MTS sederajat sebanyak 112 orang.
0: Iya, berarti pesertanya karena ini kejuaraan nasional. Betul. Ya, berarti dari seluruh Indonesia, bahkan tadi ada peserta yang
1: Grandmaster ya.
0: Iya, dari internasional juga gitu. Jadi keren banget karena Cilacap bisa bikin event yang besar ya, kayak event nasional kayak gini. Jadi harapannya nanti makin banyak event-event nasional yang diselenggarakan di Cilacap juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Seperti yang kita tahu juga kemarin ada event nasional yaitu untuk para biker, untuk para pebalap bertalenta. Sekarang juga ada kejuaraan catur. Semoga banyak event lain yang lagi untuk mencetak para atlet-atlet yang berpotensi juga.
0: Bener banget.
1: Oke, di sapa juga yang sudah bergabung ada Mbak Oza hadir di GPS, mau request lagunya yang Happy Asmara featuring Charlie yang Asmara, nanti Radio carikan. Terus juga ada yang telepon, ada Mama Enok, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua yang cantik dan yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPS Sik Asik, muter-muter.
0: Iya, seperti biasa, semangat banget nih ya.
2: Semangat. Dasar apa ya semangat.
0: Oke, boleh nih mau request apa Mama Enok?
2: Idaman hati.
0: Idaman hati, boleh. Coba kita sambil cari, boleh kalau mau keliling dulu.
2: Keliling lah, ikut kan berdua?
1: Boleh, ngikut di belakang ya.
2: Boleh dong, ayo kita keliling ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Marjan, Mas Dimas yang lagi subscribe pun bercahaya. Ayo mas online.
0: Iya.
2: Lagi dibujuk ini jadinya biar online dia. Buat Bu Sutira, Pak Muali, Ali Garut peserta BPP-nya, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Wada, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, pertarangan beset. Masih anget baru keluar itu katanya. Gula kali yang lagi dibikin.
1: Lagi bikin gula ya.
0: Terus
2: ya kayak manis, enak banget, manis loh.
0: Ya dong, tapi juga gula.
2: Kayak manisnya itu kan, manis itu juga manis. Ih, kayak gulanya itu.
0: Siap.
2: Lanjut Bu Tatik, Mas Andila, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu ayo Bu online Bu, jangan diam-diam Bu. Bu Niwi, Mami Bintoro, Mas Efen, Mbak Fido Puri, Mas Bahar, Mbak Mustolina, Tante Yara. Pokoknya buat semua aja deh ya, yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Oh iya, buat Bumus Bogowonto, semoga juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buat Wagi Burohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Hadi Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Semangat,
0: amin, amin,
2: lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita kembali lagi, nanti di sapa juga ini udah ada yang gabung sebenarnya, ada Ibu Mustolinge dan juga Mami Bintoro, tapi nanti kita sapa di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS
0: Goyang Pagi.

0: Mas Charlie Van Houten.
1: Iya, Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: suara.
1: Makasih.
2: Mas Charlie.
0: Makasih.
3: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan.

0: pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar, lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
1: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
1: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
2: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
0: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Yoy, santoy.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
2: Arep akikahan min.
3: Urung apa-apa wis kesel awake.
2: Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 93 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih barengan sama Vita,
1: bareng sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.
1: Di siapa lagi yang udah gabung, ada Ibu Mustolingah Darkam yang ngirimin VN ya, katanya lagi kurang sehat ini, lagi batuk terus.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi suka sih.
1: Pagi.
2: Jumpa lagi sama Mustolingah Darkam yang dikuriman Mas Radika sama Mbak Vitanya.
0: Iya.
2: Mau bagi-bagi salam dong, salam buat Pak Mister Tondo, Pak Hadi Aji Barang, Pak Arjuna, Subarka, Humang Asmara, Dimas. Terus buat Mami Cantika, Mami Nopel, Mbak Mar. Buat Mas Selut, Mas Kuswa, Mas Juki. Buat penyiarnya berdua, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan nangis ya Bu Mustol ya.
0: Dari suaranya emang bener kelihatan lagi sakit kayaknya ya.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Terus juga di belakangnya lagi ada Mami Bintoro juga ngirimin VN, coba kita dengerin ya.
3: Assalamualaikum. Mami cantik, manis, sama Mas yang cakep. Ini Mami Bintoro. Soalnya Mami Bintoro mau berangkat ngaji, jadi tungguan suara aja. Ya, Bang Ayu. Salam dari Mama Kno. Bunda Rizki, Mama Rizki, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bu Eneng, Mbak Emar. Salam untuk Pondo, Remon, Pak Hati Haji Barang, Umbang Asmara, Dimas, Pak Amin Masku, Puskino,
4: dan juga ada
3: Fight Night. Salam untuk
4: dan internasional
3: semuanya saja lah ya, Bang Ayu yang monitor radio percaya asik-asikku yang pagi seru-seru mulai wiwi cantik yang manis. Selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat, selamat panjang umur sekilan dan amin.
0: Amin.
3: Salam untuk Jengayu Mustolingah Mak Yopa Asuhan Pekar dan Kuritan Jengayu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Suaranya balapan ya, sama suara radionya gitu. Mungkin lain kali kalau misalnya mau kirim VN, suara radionya dikecilin dulu biar...
1: Atau mungkin bisa menjauh dulu ya dari sumber suara.
0: Biar suaranya gak balapan.
1: Betul. Ditunggu juga buat yang lain, barangkali mau gabung, mau request lagu atau mungkin mau kasih semangat buat yang lain juga, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, utang kulara banget ku. Arbuni, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe.
2: Kayak arep kae tapi kayak urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa gue?
3: Ke, teh gulti, go kesehatan awak, kayak go petengu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nye, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur segar. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: dari GPS, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menemani di ngopi.
0: Ya.
1: Radika pamit undur diri.
0: Kita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Sampai nanti jam 10 pagi kita kasih lagu yang masih untuk semangat di pagi hari ini dan juga informasi yang menarik juga. Buat yang pengen gabung kasih informasi juga seputar Kota Cilacap dan juga sekitarnya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan buat kalian juga barangkali yang ada aktivitas ke luar kota atau mungkin ke luar negeri sekalipun, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, juga bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: 94.3 Radio Bercahaya.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, menit ke 25 dari jam 9 pagi, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
0: Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini kita sudah masuk di musim kemarau gitu ya. Selain panas dan mungkin orang juga merasakan bahwa cuaca di malam hari atau mungkin di pagi hari kerasa lebih dingin. Nah, selain itu mungkin buat ibu-ibu ini juga sebuah kabar yang positif juga karena jemurannya setiap hari kering ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan ini juga dirasakan musim kemarau membawa berkah bagi pengrajin sale pisang yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan cuaca panas ini mempercepat proses penjemuran sekaligus meningkatkan produksi sekitar 5 kuintal menjadi 5 kuintal menjadi 7 kuintal per hari. Jadi naik 2 kuintal yang tadinya 5 kuintal jadi 7 kuintal per hari.
1: Iya, itu banyak banget loh ya. Dalam sehari gitu. Jadi kalau meningkatkan produksi otomatis profitnya juga gitu ya. Jadi walaupun banyak yang ya sebenarnya seimbang ya. Ada yang merasa mungkin musim kemarau ini sulit gitu, ada juga yang merasa diuntungkan dari musim kemarau ini gitu. Ya apapun itu tetap bersyukur pastinya ya, apapun musimnya, karena kita hidup di negara tropis, jadi mau gak mau emang kita ngerasain ya kemarau ya, musim hujan juga.
0: Betul, gitu. Jadi semoga bisa cepat adaptasi juga dan yang lagi merasakan mungkin akibat dari kemarau seperti kekeringan atau lain-lain juga bisa beradaptasi juga. Biasanya kalau petani di musim kemarau gak menanam padi ya, tapi lebih ke palawija atau mungkin tanaman-tanaman yang lebih support di musim kemarau kayak tanam semangka dan lain-lain. Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan buat warga percaya yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kita nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
8: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jogane si meramruh, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Alapio.
9: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok na.

0: Ya. Ya. Masih barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika di ngopi sampai nanti jam 10 pagi. Nah, ya. Ini Radika punya informasi.
0: Ya.
1: Dikutip dari Inspektorat _ Cilacap bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap ini menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak gelombang pertama di 48 desa. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026 menyusul tertibnya peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan tahapan pilkades. Dan kepastian ini disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan pilkades serentak dan juga penandatanganan berita acara kesepakatan bersama di ruang gedri Rumah Dinas Bupati Cilacap pada Jumat kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Dan diharapkan semoga prosesinya dari mungkin persiapan bulan-bulan ini juga sampai nanti hari pelaksanaan pilkades gelombang pertama ini bisa berjalan dengan lancar.
0: Yeah.
1: Dan pastinya segala kerawanan yang mungkin bisa aja terjadi ini bisa diantisipasi oleh pihak-pihak terkait.
0: Iya, pokoknya semua bentuk pemilihan kades ini semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya. Dan tetap mengutamakan Luber Jurdil pastinya.
1: Betul.
0: Sesuai dengan peraturan yang ada ya. Dan bisa membawa desa-desanya ini jadi lebih maju dan pastinya lebih amanah gitu.
1: Betul, sepertinya biar mungkin bisa regenerasi juga untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di setiap desa masing-masing.
0: Benar banget.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi
0: Ngobrol Pagi, Inspiratif dan Informatif.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
3: Is Bu,
6: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon seluk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
6: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10 waktunya Vita dan juga
1: Radio Pamit undur diri, yeah. Terima kasih banyak yang udah gabung, yang udah WhatsApp, yang sudah stay tune. Dan jangan kemana-mana, nanti pukul 12 ada tagian bersama dengan Delia Molly.
0: Iya, yeah. Kalau gitu Vita pamit undur diri.
1: Radio pamit undur diri.
0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu. Kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Asem banget gue. Gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak tuh ya.
0: Lama.
2: Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah. Kita di kanca pukul. Jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu bareng.
1: Ya enak. Ya monggo.
0: Monggo aja. Cici. Kalau petanyo ya.
1: Nek rokok lan kok cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Mau cukai palsu apa mani mau cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sekaya kayak lah, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai kiye nomere.
0: Dari ke sing nomor sapa? Wilung ngeku, lurane nduk ki rumah yo ana. Woi, kok kok trewe kiye iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?

0: status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

0: Bercahaya 94.3.
1: Tekean, tembang gending klangenah.

0: wabarakatuh. Bareng Cahaya FM paling pas untuk Cilacap. Lulur-lulur. Satu frekuensi beragam inspirasi. Tekian. Lagune campur sari lur. Kelik anger katok kerika kendor biasane dinggo apa? Nganggo apa men kenceng. Iya.
1: Gemien lho gesi cilik lho.
0: Lagune campur sari nggih, Pak Tugiman, Pak Tugimin, Kang Supri.

kaki kardimin, kaki sama poe. Yo, ni ya kena. Wa 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja. Setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayu Li,
5: arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
6: Itu semua karena kamu. membawa adikmu ke keluarga
7: Tun,
6: ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
1: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Momski, aku kilap.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean Tembang Gending Klangenah.
11: Tegian tembang gending Klangenah Nur. Iya kok. Alhamdulillah hirobil alamin. Nyong besirai pengel bu. Mau malah tok kaya bangabengi. Cap. Wih, bumustolinga darkam. Sehat bu. Assalamualaikum, salam jengke, sugang siang hadir, raki sakit, datus saya kaya iki baiklah. Iya, sakitnya apa bu? Moga ndang sehat ya bu. Ndang sehat selalu. Tersenyum kepada radio. Batuk, mumet, oh nah batuknya barang ya. Ya kue kena nu musim ketiga, penyakitnya pada kaya kue. Ndang sehat, ndang mari, diobati, aja menang baik. Tambah Jawa ya kena isile tambah Jawa ya. Iya, tambah Jawa ya kae gula anu kecap karo jeruk nipis ya kowe. Minume sing anget-anget. Nyobeni ya. Jarang minum anyes-anyes.

Ke, Lur, kayaknya wis gawe kowe ke. Oh, mimine. Mimi apa? Mimine anget-anget. Pukusia, terima kasih matur nuwun kemarin ya. Ya Allah, Pukusia juga memberikan bantuan nih, bantuan kepada teman-teman besok Agustusan. Sapa bae ya? Terus kae aduh, kurung di update maning ya. Ya mengko di update maning. Sapa bae wingi ya? Bu Puji ya, iya arep kae jare ya Bu Puji ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih kok di update maning, update aja.

0: Barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedek na barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Oma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: perkiraan cuaca Cilacap, perairan Cilacap. Senin tanggal 27 Juli hingga Rabu 29 Juli nggih, Bapak Ibu sekalian. Perkiraan cuaca tanggal 27 Juli. Awan ini siang berawan tebal, tapi cerah ya. Berarti ana sing awan tebal juga kowe. Rata-rata siang ini cuaca awan tebal, suhu 25 derajat Celcius. Ya.
1: Halo Tekian.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakil Bayu. Piwekil.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mandan pengel kil-kil lah.
2: Pengel duit itu pengel apa nih niku?
0: Ya pengel sirai lah. Masa pengel duit teh? Ya aja lah.
2: Sekarang beda lah.
0: Apa?
2: Tembang tresno ini lah.
0: Tembang tresno, kayak kita tresno sehari-hari.
2: Niku wah.
0: Berhari-hari.
2: Karena itu biasa beda ya.
0: Ya, ya biasa. Ya, tapi kan yang ngerti, orang ngerti.
2: Ya.
0: Sing penting sing dikirimi paham.
2: Bener-bener ape de pomawa.
0: Heeh.
2: Tetep selalu.
0: Oke.
2: Lan pemawon lah, tak terkecuali Badel.
0: Oke. Amin.
2: Aku Badel nggih, tetap semangat, sehat selalu Badel.
0: Amin.
2: Bunda Ade, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragil Bayu Santoso. Semakin ragil semakin Bayu. Tidak Bayu terus Santoso. Tidak Santoso tidak selalu Bayu. Bayu harusnya ragil. Oke lah. Oke, Facebook. Oke, yang wis anu status apa guys sing wis pada komen-komen Facebook. Oke. Nggih. Sugeng siang. Udisit. Aduh, malam mari ndhuwur. Ndhuwur banget. Oke. Ini ambruk ya, Purwokerto ya, Tribun Acara kayak melasih temen ya. Iya, oke, woi Bos Kirno. Hai, siap. Terima kasih, Bos. Diinformasikan. Secepatnya tak WA, lihat stok dulu. Oke, siap. Selamat siang Dendel, assalamualaikum, salamnya Danyem, kawasan Bumi Ayu hadir. Oke. Nak Danyem. Tondot, nyong nekat doke kendor, orang bian orang siki, tetap tak jirat dengan orang via ben orang melorot del. Iya. Yusuf Jokan apa kan? Iya loh Dot, hahaha. Tumir Edawati, persembahan kakak dari Medan. Oke, siap. Amin Satirin hadir, kamu nganten. Oke, siap. Banyak negara socan yang tegian jeng tok gondeng rafia jeng ke. Rata-rata kan rafia ya. Berarti rafia itu jan sesuatu hal kecil yang sangat menggembirakan hati, sangat membantu sekali. Parjan top Marco top rafia. Kok misalnya rafia jan? Jangan harga nak melorot dijirat ngapa pe jangan Rafi yang bok jangan orang mungkin ngok karet jangan kain kau pun tambah melorot jangan kok pitiknya pada melayu jangan peti iya jangan hati-hati ya jangan nggak sing melorot sing kendor-kendor gue kolore ngomong mama kau nih kencengnya jangan aja melorot tanu kendor tinggal pay jangan aduh gue ya pitiknya pada anu malah merek apa Melayu ya Jan? Kira-kira Jan menurutmu Melayu apa merek Jan? Tapi kayaknya enak menurutku merek loh Jan. Awas Jan, mau ditotol.

0: saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Bahrain dan Kuwait disebut secara diam-diam mengirimkan jet tempur untuk menyerang target di dalam wilayah Iran. Serangan ini menandai tindakan pembalasan langsung pertama mereka terhadap Iran setelah menjadi target serangan balasan Teheran imbas gempuran Amerika Serikat. Menurut laporan Wall Street Journal, seperti dilansir Jerusalem Post, serangan udara yang dilakukan awal bulan ini oleh Kuwait dan Bahrain menargetkan fasilitas penyimpanan drone dan rudal Iran. Tribun VIP pada gelaran kejuaraan nasional atau Kejurnas Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas ambruk pada hari Minggu 26 Juli siang. Sebanyak 90 orang terluka akibat ambruknya tribun penonton VIP tersebut. Mereka tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Hal itu disampaikan dalam press release penanganan penyelenggaraan kegiatan yang diunggah akun Instagram @speedfest.id. Seluruh korban dipastikan telah mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah daerah, panitia penyelenggara, dan Ikatan Motor Indonesia terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap kondisi para korban dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Kiper Timnas Kamboja, Hul Kim Hui, 100% percaya diri akan mengalahkan Timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2026. Pria yang bertugas sebagai kapten Kamboja ini mengakui bahwa tim merah putih dihuni banyak pemain berkualitas dan main di kandang, tetapi ia tidak gentar. Hanya saja pernyataan Kim Hui kontras dengan fakta sejarah. Tercatat Indonesia dan Kamboja sudah bentrok 18 kali. Dari jumlah itu, Indonesia 17 kali menang, sekali imbang. Dari 17 kemenangan tersebut, Indonesia menjaringkan 80 gol. Bukan tidak mungkin tim Garuda kembali tampil garang dan membuat Kim Hui memungut bola dari gawangnya berkali-kali. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Sabtu Kiman Jalan Keranji Mas Tukiman. Mbah Turen kepripun Mbah Turen? Bos Kirno terima kasih informasinya Bos Kirno. Oke, asyap. Kita nantikan hadiahnya ya bersama ya teman-teman ya. Hehe. Lagi dipilah-pilih. Iya, maka nanti pokoknya tunggu saja kabarnya. Ragil Bayu, apa Gil? John, seneng temen pernah ya Gil? Set, apa sih Gil? Ragil Bayu Santoso.
1: Makasih Mbak Adel niku sekare.
0: Oh, ngono kuwi tok lho ya. Ya ya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Ki sapa ya? Pak sinten iki nggih? Ripno. Teng pundi Mas Ripno, Pak Ripno? Nggih. Ibu Kusia, matur nuwun. Monggo diperpanjang listnya besok yang pada bisa datang nggih pun yang ngelis monggo di list ya. Hai. Kowe tak list kowe. Oke. Okay.

Pak Pening, sugang siang Pak Pening. Terima kasih. Ya sayang, sugang siang kagem Mama Rizky Petarangan. Maris, keberi ke Maris. Ayah, ayah, ayah.

Catur, selamat siang Bu Wastuti, Ibu Ning, Kumbang Asmara, Kustono Dieng, Ibu Wiwi Semeru, Sugeng Siang Mbak Dina Laras, Tondot, Pak Hadi Haji Barang, terus Pak Mas Santo, Mbak Puji Rayu, Bunda Rizky, Pak San Parti, Rasimin, Bapak E Guntur, oke, Bobe Sukar, Sugeng Siang Mbak Kartim, Putra Taurus, Ibrahim, Pak Bening, Ayah Budi Rahayu, sama meningke, Bu Musa Jibarang, Mbak Kajol Toti Ardi, Pujiantoro, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur Pulaksari, Suhut Jeruk Legi, Bu Sutirah, Warman, Bu Oni, Epen, Pak Agus Warung Kopi, Rio Iman sama meneh ya. Wardah Ibu Wardah yang selalu ayu. Soale kue nu kosmetik. Mbak Gendut alias Bakul Stripping, Mbak Yara. Mereka bareng Mbak Yara menganti ya. Ceking Cikado, Mas Budi, Pak Wahidin nakal banget ge. Ya oke. Selamat siang saja tekwe lagu ge. Kembang, aja kembang-kembang melati lah. Lagu ini sing enak Dela. Apa ya? Oke, sit. Sing enak kok. Kimbang ono tresnaku. Wah. Wow.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk.

0: 0815-1-1105.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga lagi pada sehat waras. Orang kurangan beras, hujannya nggak beras entong ke. Ngesok harap melayu ke. Ngongko. Ke hawannya lagi mendung. Kayak ya bener kayak berarti cuaca. Mendung, mendung. Kumbang, perembang. Kok lagi waras mbok bang. Aja orang waras lambang. Si waras bayam bang. Nyengar lain-lain dan sebagainya ke. Nggo bawa kompak ibu-ibu sih lagi pada tutup. Semoga laris manis Tanjung Kimpul. Duit barang entong habis duitnya pada ngumpul. Oke, sing arep telepone ya yu 08111260543. Nawang ayu ke ikut miki. Lo bisa pencet kok. Iya.
1: Halo Tekian.
0: Iya, duh. Jujurku wis mitu dengura mitu. Ayo, Mbak
1: Mantiani. Halo.
2: Assalamualaikum. Sekian bareng Batil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini, Mbak Tia?
1: Alhamdulillah baik, tapi menan panggil lagi Mbak Laka Prima, Mbak.
2: Pada baik, Mama orang sudah habis aso kayak Mbak Tia kemarin, Mbak Tia.
1: Iya, kalau tadi malah pindah mari ngene, Mama, ke mari begini dong.
2: Iya, dan tidak layu, Mbak Tia, sama mana baik, kena cuma tanahnya, Mbak Tia.
1: Iya, aku. Aduh, aduh, hawa.
2: Langsung batin, mudah-mudahan tak sembulan batin sana. Ketakutan gede pati kan batin.
1: Iya, kayak si siapa mama, siapa mau peniya kok, siapa ya mau ya.
2: Oh gitu ya, iya. Ya alhamdulillah pokoknya sing pada sehat-sehat lah ya, jangan hawannya kayak gini gitu batin ya, siap-siap siaga. Kayak gitu batin minum air anget batin.
1: Iya, aduh.
2: Kemana bagi salam ya Mbak Del?
1: Uli banget kayak bumustol lagi minta katakan bumustol.
2: Ya bumustol ini aku ya kan rombongan pasukan Nangkuripan gue Karparjan, Madayani.
1: Iya.
2: Tadi Pak Kumbar, Pak Boskirno, Pak Besungkar, terus Pak Hadi, pasukan KWC. Siapa lagi ya Mbak Del?
1: Pak Amin Maskur Bulak Sari, Pak Boskirno.
2: Iya, Pak Amin Maskur ya, Pak Boskirno gue kok. Terus

0: Vas a fare poi gli ambetti, io sono che mi attacchi gli ambetti.
1: Mia mamma, mamma Maria.
0: Ini sama gitu sampai kita betul kalau dia ngomong lewat betul.
1: Sandingannya apa Maman?
0: Sandingannya berarti kayak betul sayur bayi betul.
2: Sandingannya sayur bayi.
0: Iya karena cemilannya makan roti betul.
1: Iya oke.
0: Aduh, kita sakitnya sekuman betul.
1: Apa Maman?
0: Ya sayang-sayang bela Mbak Del, sing perlu disayang-sayang kan anaknya lagu
1: ah, men. Iya, sayang-sayang harus
0: sayang, sayang.
1: Sayang-sayang harus apa?
0: Ya gak selalu makan Mbak Del ya.
1: Iya, pokoknya lagi ngeri gak kena ya. Oke
0: okay. Ya gak jelas nih Mbak Del monitor ya. Oh, ya kan gitu hati. Tetap okay. Sehat selalu Mbak Del, okay. Semangat. Makasih, assalamualaikum.
1: Aku tahu. Parjan selamat siang, terima kasih komentar. Sumbar kabar kah ke pahit-pahit bahas zamannya pahit lah Jan. Lader siapa? Iya kah zaman-zaman biyen kah? Kok enggak katok ke kondor? Dikapa kena kah men ora kondor kah? Yo, ni zaman biyen kan yang mau ngomong ya penting nih. Tapi sing praktis ya kena rapi ya ya kah. Sing praktis ke rapi ya kah? Oke langsung aja sayang-sayangnya kita ketok naba ya kah. Oke penjalukannya dia jengayu singayu dewek nang pinggiril sepur Cilacap kota inggih menikah Mbak Martiani yang cantik jelita. Wih pokok nak.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: cok.
1: Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
2: Tapi enak pak.
1: Ngerti orang pak? Kan cuma gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul temen bro.
1: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kie nomere.
0: Jadi kes ngomong kok sapa? Wilung ngeku, tulen aja untuk kirim melayu ana. Woi, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
9: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
12: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya mensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Tegean, tembang gending klangenah.
16: Tegean, tembang gending klangenah. Ya sayang, ya. Ya ya ya ya ya ya. Lungangetan gawani sandal. Mangan ketan karon jundel-jundel. Ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Aduh guys. Guys, guys, guys, sis awan gak bisa arep sore ya. Oke, oke. Sing siap-siap pada pitulasan kue ngono. Hah? Iya. Wis pada diceti dalane ya kan? Ini ngerti. Terus wis pada di kapak namaning kayak lampu-lampu ya, saya wis pada dipasangi, rajin-rajin banget. Padahal aku susurung. Menarik wis tekan ngendi? Kerja bakti minggu wingi nembe pada oh ya rata-rata kerja baktinya pada minggu wingi. Terus pada natani apa maningan? Hah? Ya kan? Oh, ya iyalah. Ya eh, ya iyo, ya iyo. Kayak kue, kisah apa bu siapa ke? Bu Mustolinga, wis nemen anget ye. Oh ya, eh mami pinta orang berapa mi? Ayo mami.
2: Waalaikumsalam.
16: Sakit apa mami?
2: Lagi tidur, wong ayu.
16: Oh ya, alhamdulillah. Tapi tidur tapi sudah bersuara. Terima kasih Mi, ucarku Mi. Iya iya iya, oke. Okay. Oke. Okay. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Matur nuwun ge Mi, tak wae lagu Mi. Bargi lagune ya campur sarian ya Mi, tenang bae Mi. Selamat sarean lagi Mi, kepenak Mi. Oke. Matur nuwun jangan kemana-mana. Jam 3 nanti ada dopokan Cendral Tamil untuk Anda. Selamat siang, sampai jumpa kembali.

0: lo tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: kerjane?
1: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel awake. Ah, jan rebyek, umahe merah meru, dapure sesek. Yo ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun,
8: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Momski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Leh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
2: Iya nyong melu arep tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
8: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, gak apa-apa kali.

0: orang cuman balas WA doang. Cus, please.
1: Jangan deh, bahaya tahu.
2: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Sayur.
10: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
9: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyongar gue tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung juwe sim, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning,
9: cenglu,
10: bonceng telu.
9: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
10: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
11: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

0: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Kita nyamuli WA ki. Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Iya. Apa kabar warga bercahaya? Pada sehat-sehat selalu ya. Oke. Alhamdulillah semoga lagi pada sehat waras lur. Ki ketemu karo jengdel lur nang ki lur dopokan lur. Kayu pada ndopok nangkene lur, ndopok ning ndopok sing bermanfaat ya gue lu. Bermanfaat ya gonyong rika kabeh pada kayak kue lagi sing jenengane UMKM nang Cilacap kue wis mulai pada munggah naik level, kepengine pada meningkat baik dari penghasilan maupun omsete, melambung tinggi, terbang jauh. Kados niku nggih. Lah niki Bapak Ibu, tapi kan masih ana UMKM Cilacap sing kira-kira ne nembe bae merangkak, kayak gitu ya, nembe bae jajal, kayak gitu lah. Kiye, ayo pada ndopokan, ndopok kiye ya. Kira-kira kan akeh UMKM Cilacap sing wis produke main, tapi angel nguli memasarna ya. Lah kayak kowe. Terus kira-kira ke bantuan pemerintah kowe apa ae kowe lo ya. Terus ya pokoknya apa kayak kowe. Menurut Erika, seandainya masyarakat diberikan bantuan, itu bantuan berupa apa? Silahkan boleh berpartisipasi lewat WA 08111260543 ya. Niki menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi kalau diberi kesempatan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah misalnya nggih panjenengan, program apa sing paling panjenengan arep-arep nak go bantuan UMKM. Apa yang Anda harapkan untuk membantu UMKM, lur? Oke, ceng. Yo, engko pada ndopok.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan Dei Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsu menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
11: Mengakibatkan drainase yang sebelah untuk tidak bisa Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya Lamensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Aduh, lara nih.
4: Tahan, Mak.
3: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan.

Alhamdulillahirrohmanirrohim. Eh si pada dodolan bukan? Iya kayaknya masih nunggu di warung. Ah, dodol apa lik? Dodol jus. Oh iya siap. Dodol gorengan kita lainnya. Kue dodolan sing abadi malah sepanjang hayat sepanjang masa tidak akan pernah lekang dimakan jaman. Ya mbok. Kawit nyong cilik urung lahir nganti siki sing jenenge wong dodolan gorengan gue laris payu dijamin payu insya Allah ding payu ya kayak kayak kue orang mung goreng-gorengan siki wis panganan wis kekinian wis pirang-pirang warna-warna pokoknya arane jenengane tampilane lah wis pokoknya warna-warna banget lah apa mending siki wis jamane kemajuan dodol orang mung tumbas nang warung tanun dodok terus ngok pembeline teka.

0: ora. Si wis nganggo WA, nganggo pacepook, ya mbok penawarane. Terus nganggo toko kae anu e-commerce, e-commerce, ya gue wis perawana pokoke lah. Nang internetan lah pokoke lah, apa bae. Nah, ge. Semingsal-mingsale Rika diwai kesempatan kon sanjang kon takon ya. Kowe sing dibutuhna apa? Lah, Rika nek kowe arep semaur apa, Lur? Sing dibutuhna kowe apa? Ae kowe ge. Bu Lastri, matur nuwun iki. Teng pundi, Bu? Karang Talun, Rika sadian apa? Pecel. Oh, kepengin gede pecele. Oh, kopi sop dan pecele ge. Apa nyambung sih Bu? Matur nuwun nggih Bu Lastri. Kami berharap ada program pinjaman modal dengan bunga ringan dan persyaratan yang mudah supaya usaha kecil seperti saya bisa berkembang dan tidak terbebani. Niku nggih. Niku sing UMKM UMKM kaiku ya alhamdulillah orang mung pemerintah tok siki jane wis sing wis bergerak. Pertamina ya wis sudah memberikan bantuan modal kowe. Memberikan pendampingan pelatihan nih gue, informasinya tergolati gue. Pertamina guys, oh iya. Oke, matur nuwun. Pak Darto, sugeng sonten Pak Darto. Wonten Karangreja, Karangrena ya. Harapan kami pemerintah lebih sering mengadakan bazar atau pameran UMKM sehingga produk kami lebih dikenal masyarakat dan penjualannya meningkat. Jreng ya. Ya, mungkin yang belum ikut bazar atau apa namanya? Pameran-pameran. Oh, satu lagi. Harga tenanya jangan terlalu mahal ya. Ya, Bu, Pak, ya. Oke, momen-momen Agustusan ya nggak weni basar bae dewek nang RT-an bae den ya. Iya nang RT-an nggak basar gue ora apa-apa gue. Dodol wae kon payu lah sing wong padha duwe duit kowe kon padha kon tuku apa ya. Matur nuwun 08111260543. Jeng. Mbak Ica, di mana ini Mbak Ica? Oh, Sampang. Aduh, ya ora lah, Perak lah Sampang lah ya. Mbak Ica, oke, terima kasih. Sekarang kan zamannya jualan online alias online. Saya ingin ada pelatihan gratis tentang pemasaran digital dan membuat konten promosi dan cara berjualan di marketplace. Saya kepengen sekali, ya memang kioyok-kioyokan ge. Sing wis pinter-pinter, sing arep mulai-mulai ya, ae gue ya, iya. Kenoyok-oyok kan ngeliat ilmune, jare, ilmune wis nemu pe, kadang-kadang arep diterapna pe. Kaya ya kaya ora, ha, ya bok yo, ora apa-apa. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Nang topokan. Dopok asik bermanfaat kan? Oh iya.
1: Tinggal di tulang gadis ring rosatrio satrio mudung yang bagus tuan.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Topokan Bercahaya.

94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, paling pas untuk Cilacap. Oke lur, matur nuwun, terima kasih kepada ndopok nang kene. Mama Rizky, Bunda Rizky, salut terus sama maning ya. Pak Sejamarjono, Bos Kirno, terima kasih Bu Puji Rahayu. Terus Bu Harti, Mak Eno, Bu Oni. Sapa maning ke bapak-bapak bening, Parjan, Pak Amin Maskur. Bukan pengen pada jadi pengusaha sing sukses pol-polan namora ya, John. Sing lagi pada mulai dodol ke UMKM ayo lah, ke. Seandainya Rika diberi kesempatan gue menyampaikan pertanyaan kepada pemerintah daerah, program apa sing paling Anda harapkan untuk membantu UMKM? Oke. Matur nuwun, terima kasih. Nggo Mbak Nana, yo. Mbak Nana nang apa ki? Otamrin. Bukan hanya pelatihan sekali saja, tapi ada pendampingan berkelanjutan sampai usaha kami benar-benar berkembang. Oke, matur nuwun, terima kasih usulannya nggih. Oke. Matur nuwun buat Pak Hadi. Tapi Pak Hadi kayaknya itu sudah dibarengi Pak Hadi ya. Pak Hadi di mana ini Pak Hadi? Terima kasih aspirasinya, cie aspirasi kok. Kami berharap pengurusan NIB, sertifikat halal dan izin usaha dibuat lebih mudah dan cepat agar produk kami bisa masuk ke toko modern. Nah, kiye. Kiye kiye sing penting kiye kiye. Ya. Iya, kenge suka ngarana sing anyar toko modern anyar. Ke produk-produk ke UMKM iki kudune sing sekitar kono. Kudu sing produk-produk kana pabrikan, ya, Mbok. Ku sing karepane nyong, ya, Mbok, pelaksanaane. Matur nuwun nggih, Pak Hadi ini penyampaianin aspirasinya ini. Oke. Selamat sore. Oh, buat Pak Bambang. Kalau bisa ada bantuan alat produksi seperti mesin pengemas atau alat pengolahan supaya hasil produksi lebih banyak dan kualitasnya meningkat, ya. Oke, buat Bos Coklat ke sing nang anu gandrung mau ke coklat ngapak ke kepriwe pak ngapak ngapak coklatmu, oh enak bok. Jadi di gandrung mau itu ada kebun kakao dan masyarakatnya di sana itu petaninya pada mengolah coklat dan membuat coklat. Orang ngerti bok nek nang Cilacap ana produksi coklat, coklat guys, coklat kemasannya wis main pisan wis kaya sinang toko-toko kae, pokoke wis gari pemasarane kowe lah. Ya Gus, sip Gus lah, nyatak dukung kowe iki. Cilacap de coklat kok. Oke lur, matur nuwun lur. Terima kasih ge apa yang disampaikan mudah-mudahan didengarkan dan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu ya, yang namanya berkegiatan UMKM itu memang perlu kesabaran, perlu dana, modal, dan keuletan. Oke, dan pengembangan dan pendampingan dan ilmu pokoknya nggo penjualane. Semoga tekane laris, masyarakatnya sukses, keluargane sejahtera. Terima kasih matur nuwun kene kok kapan-kapan dopokan maning ya. Oke, jengdel pamitan disit. Informasi terbaru seputar Cilacap nanti jam 4:30 sore bisa Anda dengarkan di Bercahaya FM .com streaming atau 94.3 Radio Bercahaya FM nggih. Kenyong pamitan disit, matur nuwun, terima kasih. Iya. Sekali topok, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di piak temen arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
12: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
13: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
14: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
15: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
16: mengibarkan drainase yang sebelah nggak bisa
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
17: Hanya one man show.
18: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
19: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Aduh jantung, petang kulara banget ku. Arep ngone nini rujin jaluk dipijet malah.
5: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kayak ular jedung.
4: Petang kulara banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kayak arep kae tapi kaya urai iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwi?
5: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwi.
4: Oh, kaya kuwi ya.
5: Iya, nyeh. Dinum.
4: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lo make. Ah jan, rebyek umaih merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: PLT Bupati Cilacap lawan Grandmaster kejuaraan catur nasional diikuti 281 peserta. Dilarang cari nafkah di jalanan, ratusan sopir odong-odong Cilacap menuntut keadilan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap.

0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Amel Malia Fatma Surya membuka kejuaraan catur terbuka nasional Cilacap Cup keempat tahun 2026 dengan menghadapi Grandmaster Novendra Priasmoro pada laga pembuka di Ruang Jalabumi Setda Cilacap pada Minggu. Pertandingan simbolis tersebut menandai dimulainya kejuaraan yang diikuti 281 pecatur dari berbagai daerah di Indonesia. Terdiri atas 169 peserta kategori senior dan 112 peserta kategori junior tingkat SD dan SMP. Ketua Pengkap Percasi Cilacap Tribowo Sudiraharjo mengatakan bahwa kejuaraan catur cepat ini diikuti 1 Grandmaster, 2 International Master, 5 Fight Master, 10 Master Nasional, serta 2 Calon Master. Menurutnya, kejuaraan ini juga menjadi ajang mencari bibit-bibit pecatur muda yang diharapkan mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dalam sambutannya, PLT Bupati Amel Malia Fatma Surya yang menyampaikan bahwa catur bukan sekedar permainan menang atau kalah, melainkan sarana melatih kemampuan berpikir strategis, cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran dan semangat persaudaraan selama bertanding. Kejuaraan ini diikuti peserta dari berbagai provinsi diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Salah satu peserta termuda, Miko Vincenziui Fireri Zega, asal Yogyakarta yang berusia 11 tahun, mengaku mulai belajar catur sejak usia 6 tahun karena sering melihat ayahnya bermain. Miko juga tercatat pernah mengikuti ASEAN Plus di Thailand serta meraih juara 1 kejuaraan nasional catur tahun 2023. Untuk hasil pertandingan, kategori senior dimenangkan Muhammad Kafi Maulana asal Yogyakarta. Posisi kedua diraih Agus Slamet asal Cilacap, sedangkan peringkat ketiga diraih Arifa Rizky Syahputra. Sementara, pada kategori junior, juara pertama diraih Filipus Ernest Dipta Buana asal Yogyakarta, disusul Zaidan Doni Reskiano asal Banyumas di posisi kedua, dan Fahmi Febriansa asal Ciamis di peringkat ketiga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Gelempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Pelaku berinisial ES ditangkap kurang dari 1 jam setelah merampas gelang milik seorang pengendara sepeda motor yang saat itu tengah membonceng anaknya yang masih berusia 2,5 tahun. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprila yang menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada 7 Juli 2026. Setelah merampas gelang korban, pelaku langsung melarikan diri. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga yang selanjutnya melaporkan kejadian itu kepada petugas Polsek Maos. Berkat kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 5 sore di area persawahan wilayah Kecamatan Maos. Polisi juga menyita barang bukti serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kapolresta Cilacap mengapresiasi peran aktif masyarakat yang membantu proses penangkapan sehingga pelaku dapat diamankan dengan cepat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kapolresta menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polresta Cilacap dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, dan STNK akan dikembalikan kepada para korban tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi tindak kriminal, serta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat atau menjadi korban kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap meluncurkan program Rukun Tani Cilacap Makmur di Desa Kunci, Kecamatan Sidareja pada Sabtu. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui konsep pertanian dan peternakan terpadu atau integrated farming. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani Joyo Kencono. Bantuan tersebut meliputi mesin kultivator, mesin penyemprot, gerobak sorong, alat pembuat pupuk organik, serta benih jagung unggul varietas NK Sumo. Usai penyerahan bantuan, jajaran Basnas bersama para petani memanen jagung varietas NK Sumo di lahan seluas sekitar 3 hektar. Hasil panen kemudian dipersiapkan untuk didistribusikan kepada para pengepul. Ketua Basnas Kabupaten Cilacap Irfan Rahmat mengatakan program ini merupakan pengembangan dari program peternakan yang telah berjalan. Melalui konsep pertanian dan peternakan terpadu, sektor pangan diharapkan mampu menopang kebutuhan pakan ternak sehingga kesejahteraan petani dan peternak dapat meningkat. Desa Kunci juga diproyeksikan menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat diterapkan di wilayah lain di Kabupaten Cilacap sekaligus mendorong lahirnya petani-petani muda. Salah seorang anggota kelompok tani Joyo Kencono, Rudianto, mengaku hasil panen jagung lebih menjanjikan dibandingkan komoditas sebelumnya. Selain meningkatkan pendapatan petani, program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, terutama dalam proses pemipilan jagung. Sementara itu, Kepala Desa Kunci Satrio Sakti Wibowo mengapresiasi program Basnas yang dinilai mampu membangkitkan semangat petani milenial. Namun, ia berharap adanya dukungan lanjutan berupa pembangunan sumur bor untuk mengatasi keterbatasan air irigasi saat musim kemarau. Peluncuran program Rukun Tani Cilacap Makmur turut dihadiri perwakilan KPH Banyumas Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, PT Sumber Segara Primadaya, Camat Sidareja, serta sejumlah tokoh masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
3: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
3: Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Hari pemungutan suara pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 1 di Kabupaten Cilacap secara resmi ditetapkan pada 17 Desember 2026. Penetapan tanggal krusial ini menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi tingkat desa yang akan digelar secara serentak di 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Penetapan jadwal ini menyusul terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2026 yang menjadi payung hukum resmi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dispermades Kabupaten Cilacap Heru Kurniawan menjelaskan, penentuan tanggal 17 Desember 2026 dilakukan untuk mensukseskan suksesi kepemimpinan bagi para kepala desa yang purna tugas. Tahapan Pilkades gelombang 1 akan dimulai dengan fase persiapan pada 11 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Selanjutnya, tahap pencalonan diresmikan mulai 2 Oktober sampai 16 Desember 2026, lalu bermuara pada pemungutan suara 17 Desember 2026 serta ditutup dengan proses penetapan hingga 12 Februari 2027. Agenda ini dirancang untuk mengisi jabatan 48 kepala desa yang habis masa jabatannya pada 12 Februari 2027 sebelum disusul 177 kepala desa di 21 kecamatan pada 30 April 2027. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap melalui Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana mengingatkan potensi kerawanan sosial menjelang tanggal pemungutan suara tergolong tinggi. Pejabat Sekda menghimbau seluruh jajaran aparat dan pemangku kepentingan untuk memperketat koordinasi guna mengawal seluruh proses hingga hari pencoblosan berjalan aman dan lancar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Suasana di gedung DPRD Kabupaten Cilacap mendadak riuh ketika ratusan massa pengusaha kereta Kelinci menuntut keadilan. Langkah tegas PLT Bupati Cilacap yang menerbitkan surat edaran atau SE larangan odong-odong mengangkut penumpang memicu gelombang protes keras dari para pelaku usaha yang menggantungkan urusan perut pada kendaraan rakitan tersebut. Perwakilan massa yang terhimpun adalah paguyuban kereta Kelinci Wisata berdialog langsung dalam audiensi bersama Komisi C DPRD beserta instansi terkait. Gelombang penolakan ini didasari atas rasa cemas para pemilik odong-odong akan hilangnya mata pencaharian utama mereka secara mendadak. Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata, Nuryanto, mengatakan, meskipun audiensi perdana tersebut belum melahirkan kesepakatan mutlak, para pengusaha odong-odong tersebut memohon secercah kebijakan dari pemerintah daerah. Mereka menyatakan kesiapan untuk mematuhi pembatasan rute asal operasional kendaraan mereka tidak sepenuhnya dimatikan. Berikut keterangan langsung dari Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata, Nuryanto.
5: Permintaan kami jangan dimatikan, kami rakyat yang butuh makan. Itu penghasilan memang dari sumber mata pencaharian kami sehari-hari sebetulnya. Nah, minta dikasih kelonggaran untuk dikasih jalan yang terbaik. Keberatannya itu soal yang dilarang untuk rute-rutenya itu. Memang kita kayak gini, kita kan memang lewat di jalan raya memang sebetulnya ya, kita di jalan raya. Lah, mau dari tempat kami ke wisata aja lewatnya jalan raya. Lah ini nanti keretanya mau digimanakan? Kalau kita itu kayak gini, sebelum ada larangan memang kegiatan kami itu seminggu paling dua kali. Kalau pas memang liburan kemarin, kan liburan itu sering jalan. Kalau hari-hari biasa kayak gini paling jalannya itu Sabtu sama Minggu.
0: Merespon jeritan para pemangku usaha rakyat kecil tersebut, Komisi C DPRD Cilacap berjanji akan menjembatani komunikasi dengan menggelar rapat lanjutan bersama Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Polres, Bagian Humas Setda, serta Dinas Pariwisata demi merumuskan solusi terbaik tanpa mengekangi regulasi yang berlaku. Berikut penjelasan Ketua Komisi C DPRD Cilacap, Mitra Patrias Moro.
6: Karena adanya surat edaran yang beredar, mempertanyakan dan lain sebagainya, untuk menindaklanjuti surat edaran itu dan bagaimana nasib dari kereta wisata ini karena mereka pelaku usaha dan harus memikirkan keluarga, intinya ingin diberikan solusi yang terbaik bagaimana caranya agar mereka tetap bisa beroperasi kereta wisata ini tanpa melanggar aturan yang ada, seperti itu. Ya, solusi terbaik tadi sudah bersepakat kesimpulan pada audiensi pada hari ini, yaitu surat edaran ini yang dikeluarkan ini menindaklanjuti adanya terkait peraturan perundang-undangan yang ada, karena demi keselamatan dan lain sebagainya. Nanti setelah audiensi hari ini akan ada lanjutan, yaitu rapat kembali plus kita akan mengundang Sekda dan jajaran dari Dishub, dari Polres juga, dari bagian hukum juga, dibantunya ada, Dinas Pariwisata juga ada, karena untuk adanya solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah ataupun dari pihak kepolisian tanpa melanggar pelaku usaha kereta wisata yang ada. Prinsipnya pada apakah kereta wisata ini bisa beroperasi? Bisa, sepanjang ini beroperasinya di lokasi wisata.
0: Tekanan ekonomi ini mengancam setidaknya 256 pemilik kereta Kelinci yang tersebar di wilayah Majenang, Kroya, Maos, Sampang, Nusa Wungu hingga sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan membutuhkan komitmen berkelanjutan yang dipupuk sejak usia dini. Berangkat dari pandangan tersebut, pemerintah desa Sindang Barang menggelar sosialisasi regenerasi pengelola sampah tingkat dini tahun 2026 sebagai bagian dari edukasi fondasi kebersihan wilayah. Kegiatan strategis yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidang Barang Rusilam ini dihadiri langsung oleh Camat Karangpucung Syihabur Rido bersama jajaran Forkopimcam Kecamatan Karangpucung, perangkat desa serta unsur organisasi kemasyarakatan. Edukasi interaktif ini menyasar para murid di SD Negeri 2 Sidang Barang, SD Negeri 4 Sidang Barang, dan TK Mekar Asi. Para pemimpin daerah tersebut berinteraksi langsung untuk mengajak anak-anak membuang serta memilah sampah dengan benar sebagai generasi penerus pengelola lingkungan. Dalam kesempatan edukasi tersebut, Kepala Desa Sindang Barang Rusila menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Camat Karangpucung Syihabur Rido menyampaikan bahwa penanganan masalah lingkungan tidak bisa hanya berfokus pada hilir, melainkan harus diawali dari pembiasaan gaya hidup bersih di tingkat akar rumput. Aksi nyata tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke TPS 3R, Bumi Satria Sidang Barang. Di lokasi pengelolaan sampah ini, rombongan menyaksikan uji coba pemanfaatan limbah hasil pembakaran sampah yang diolah menjadi produk paving block. Sebagai penutup rangkaian aksi peduli lingkungan, seluruh pihak menegaskan dukungannya terhadap gerakan 1000 Lubang Biopori. Gerakan ini menjadi wujud komitmen kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga resapan air serta memantapkan Desa Sindang Barang sebagai kawasan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Mutiara Hadis. Ayatul munafiq thalath, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khona. Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mutiara Hadis.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian Serba Serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiara Haggis. Ayatul munafiq thalath, idha haddatha kathaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khona. Tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah, dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mutiara Hadis.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.

Masjid Kubah Emas terletak di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cinere, Kota Depok. Sejatinya masjid ini bernama Masjid Dian Al-Mahri, yang diambil dari nama pendiri dan pemilik masjid, yaitu Dian Maimun Al-Rashid. Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 5

10 hektar ini dibangun sejak 2001 dan dibuka untuk umum pada tahun 2006, tepatnya pada 31 Desember 2006 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1427 Hijriah. Masjid Kubah Emas memiliki kapasitas menampung jamaah hingga 20.000 orang. Secara keseluruhan, masjid ini memiliki 5 buah kubah yang terdiri atas 1 buah kubah utama dan 4 buah kubah kecil. Jumlah kubah masjid ini melambangkan rukun Islam. Bila ditilik dari arsitekturnya, masjid merujuk pada arsitektur masjid-masjid di Timur Tengah. Masjid Kubah Emas memiliki desain interior dan eksterior yang berbeda dari masjid pada umumnya. Desain Masjid Dian Al-Mahri, baik interior maupun eksteriornya, sebagian besar didominasi warna emas serta warna-warna pastel, seperti kuning muda dan coklat. Hal yang paling menarik perhatian dari masjid ini adalah bagian kubah utama masjid ini yang berdiameter 16 meter dan dilapisi emas murni 24 karat. Material pelapis ini membuat Masjid Dian Al-Mahri dijuluki sebagai Masjid Kubah Emas oleh masyarakat. Desain inilah menambah kesan megah Masjid Kubah Emas, terutama kilauan emas dari masjid yang tidak mengherankan, Masjid Kubah Emas dinobatkan sebagai masjid termegah di kawasan Asia Tenggara. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ucarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
12: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu bareng.
12: Ya enak, ya mau
10: bukan cicit. Kalau petanyo ya.
11: Nek rokok kono Pak, cukai nek Pak polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Ah, cukai palsu, apa maning ah cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrumna go rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
12: kayak larang kesibukan tapi enak Pak.
11: Oke, ngerti orang Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
13: Dan ini betul teman bro.
11: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maning Bea Cukai, ki nomere.
13: Dari kesemu karo sapa? Wilung aku ora
14: Aku ada keperluan, mereka pindah penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Kacak kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iba. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi nih ya, di Melodi Memori di awal pekan Senin 27 Juli 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Yang lagi sakit saya doakan juga semoga cepat pulih dan kembali bisa beraktivitas. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal menemani Anda bersama lagu-lagu nostalgia pop Indo maupun juga manca ya. Silakan buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 08112605543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh.
2: Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
14: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
15: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
16: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
17: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
18: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
17: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
19: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
20: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kisah kasih di sekolah. Sepertinya semua orang pernah ngalamin ya hal itu. Ya mungkin juga pernah ngalamin hal-hal yang menyenangkan di saat kita masih duduk di bangku sekolah. Tapi kalau pengen kita tahu pesan utamanya di lagu Kisah Kasih Sekolah itu bukan hanya tentang belajar ya, tetapi juga jadi masa-masa yang penuh dengan persahabatan, kenangan dan juga pengalaman. Ya mungkin cinta pertama yang sulit untuk dilupakan. Itu pasti Anda sendiri yang tahu ya, warga percaya. Dan malam hari ini kita masih banyak juga untuk lagu-lagu kenangan yang bisa Anda request di Melodi Memori malam hari ini di 0811260543. Kalau Anda jauh dari jangkauan Percaya FM juga jangan khawatir ya, karena Anda juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming. Di mana? Di www.bercahayafm.com. Oke, kali ini kita ke kita berikutnya. Oh, ada yang mau masuk nih ya tadi. Nanti aja ya Bang Kumbang Asmara ya.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Mengenang masa-masa indah dulu sering menghadirkan rasa hangat sekaligus rindu ya warga percaya. Kenangan itu bisa mengingatkan kita sama tawa bersama teman, kebersamaan keluarga, atau mungkin momen sederhana yang saat itu terasa biasa tapi kini begitu berharga. Ya. Waktu memang terus berjalan, tetapi kenangan indah akan selalu menemukan jalan untuk pulang ke hati. Dulu kita nggak pernah menyadari bahwa hari-hari biasa itu kelak akan jadi kenangan yang paling dirindukan. Sekarang yang tersisa hanyalah cerita, senyum dan rasa syukur pernah mengalaminya ya. Semoga kenangan indah itu jadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Bukan sekedar rasa rindu, tetapi juga pengingat bahwa pernah ada masa-masa yang begitu berarti dalam kehidupan kita ya warga percaya. Selamat malam nih buat Kumbang Asmara yang ada di Doplang Adipala. Requestnya sampul surat sampul biru mungkin ya. Ditunggu aja nanti. Kalau surat biru aja itu cuma lagu dangdut ya. Ada Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur juga malam hari ini pengen minta dimainkan untuk gitarnya dari Teti Kadi. Siap, nanti ditunggu juga. Dan kali ini Arta juga ketemu sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeran Jen di 08112665543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pelan banget ya, suaranya Arta. Ya,
1: masih sehat?
0: Sehat dong, kalau nggak sehat kan nggak bunyi suaranya.
1: Requestnya Mas.
0: Ya, apa nih?
1: Zaman dahulu ada nggak ya?
0: Zaman dahulu yang apa, lagunya semuanya kan zaman dulu.
1: Iya, nonton bioskop maksudnya.
0: Nonton bioskop punya siapa ya?
1: Benyamin apa ya?
0: Ya, coba nanti saya cari dulu.
1: Iya. Jajal si Ana Mora. Ya, salamnya kan ke Kumbang Asmara. Kumbang Asmara orang sih yang munggah apa gue?
0: Enggak jadi, dia langsung WA aja.
1: Oh ya, ya efek sinyalnya kayaknya deneng suaranya timbul tenggelam radionya ke.
0: Apa iya? Suara yang mana?
1: Iya, karena deneng maksudnya.
0: Iya, karena mungkin anginnya enggak ke mana ya?
1: Anginnya gede banget anginnya Mas.
0: Iya, tapi enggak ke utara, mungkin anginnya ke mana itu, barat.
1: Oh iya iya. Gue suaranya Mas Arta barat kedengeran.
0: Enggak ya.
1: Iya. Pesan kanggo Mbak Osa. Mak Enok, Bunda Harti. Pesan Pak Seja Marjono, Pak Kami Maskur, Mas Dimas, Kumbang Asma, Kumbang Asmarwis ya. Arjuna Kroya, Babe Sukar. Ya buat semuanya aja yang lagi dengerin Melodi Memorine bareng Mas Arta.
0: Oke.
1: Kalau Mas Arta ya selalu sehat, rezeki lancar, full barokah. Amin. Atur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun udah puluhan tahun, tapi lagu ini masih melekat banget di telinga kita ya warga percaya. Lagu ini adalah sebuah pilihan antara madu dan racun. Kalau aku sih pilih madunya ya. Kalau Anda pilih yang mana nih? Nggak boleh sama ya.

0: Cok!
1: Asem banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, ya selam. Ini Pak RT, kalau bila anaknya ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
4: Ya enak,
1: ya
4: mau
1: buat
2: cincin.
1: Kalau
2: petanya
1: ya,
2: ini rokok yang cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, mau cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nang rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
4: sekaya kaya lah,
2: kami sih
4: bukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun, Pak.
5: Dan ini betul temen, bro.
4: Temen tuh ramah dini, ya.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cuke, kaya nomere.
1: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku, lena nunduk, ngomong ayo anak. Woi, kok terlihat kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Idah, nyunguli WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
5: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
5: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anu nglombo, ora resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
5: Ketipu kowe.
14: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Hari pemungutan suara pemilihan kepala desa Pilkades serentak gelombang 1 di Kabupaten Cilacap secara resmi ditetapkan pada 17 Desember 2026. Penetapan tanggal krusial ini menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi tingkat desa yang akan digelar secara serentak di 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Penetapan jadwal ini menyusul terbitnya peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 yang menjadi payung hukum resmi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades Kabupaten Cilacap Heri Kurniawan menjelaskan penentuan tanggal 17 Desember 2026 dilakukan untuk mensukseskan suksesi kepemimpinan bagi para kepala desa yang purna tugas. Tahapan Pilkades Gelombang 1 akan dimulai dengan fase persiapan pada 11 Agustus hingga 1 Oktober 2026.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 baru Jaya FM paling pas untuk jelajah jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temenin Anda di Melody Memory malam hari ini ya. Dan terima kasih nih buat yang masih setia. Arta ketemu lagi sama yang udah gabung di 08112605043. Kang Arjuna yang ada di Kroya. Selamat malam, malam hari ini pengen minta gitanya Mas Arta, salam buat Mbak Musolinya, Mas Parjan, Mbak Besukar, Mbak Karti, Mbak Mar, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori Bercahaya. Buat Mas Arta amat beraktivitas, semoga diberikan umur yang panjang dan dilancarkan rezekinya tambah segalanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Buat Anda yang lain silakan aja yang pengen ikutan gabung. Ada Pak Hadi juga, selamat malam yang baru hadir malam hari ini, pengen ditanya juga salamnya buat semua yang lagi monitor Bercahaya dimanapun berada. Buat Artanya sama tugas, oke. Terima kasih Pak Hadi ya. Dan kali ini para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, kecewa itu boleh, tapi jangan menutup diri. Malam hari ini cuma ada satu pesan buat Anda, jangan lagi tutup dirimu seperti lagu yang satu ini.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen.
1: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Seseorang yang untuk pertama kalinya merasakan jatuh cinta dengan sangat dalam ya, warga percaya. Bisa dikatakan pengalaman cinta yang pertama, rasa rindu dan sayang terasa sangat dalam. Bahkan sampai tanpa sadar dia sering menyebut nama orang yang dicintainya. Jadi di sini ada kepolosan dan keindahan cinta pertama ya, perasaan yang datang begitu alami.

Ceritanya bukan tentang cinta yang gagal semata, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang memang gak bisa dimiliki atau diubah warga percaya. Jadi di lagu ini belajar menerima kenyataan dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki, daripada terus mengejar sesuatu yang mustahil untuk diraih. Christine Panjaitan yang disuka sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang, tangan tak sampai.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
4: Kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Oma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: aja nih.
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umahe merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta melodi memori dimanapun Anda berada, malam hari ini meski waktu terus berjalan dan jarak semakin jauh, ada satu nama yang tak pernah pergi. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah waktunya Arta untuk beranjak pergi dari ruang dengar Anda ya. Sebelumnya terima kasih nih buat Mbak Dina Laras yang barusan request Gitanya Betaria Sonata sudah Arta puterin ya. Dan selamat malam juga buat Mas Asep. Maaf banget nih untuk gitanya belum bisa Arta mainkan malam hari ini. Dan besok bisa gabung lebih awal lagi ya Mas Asep ya. Karena besok kita masih ketemu lagi di Melodi Memori di jam yang sama. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi Jawa Tengah dalam berita. Dan setelah itu Arta bakal balik lagi temenin Anda di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 di Kabupaten Sragen. Semarakkan Hari Koperasi ke-79, Dinkop UKM Purbalingga gelar rangkaian kegiatan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kabupaten Sragen resmi berakhir melalui Malam Puncak yang digelar di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Indah Anjani.
1: Rangkaian Muhibah Budaya Yogyakarta tahun 2026 di Kabupaten Sragen resmi berakhir melalui Malam Puncak yang digelar di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY tersebut menjadi ajang memperkuat kembali ikatan sejarah dan budaya antara Kabupaten Sragen dengan Yogyakarta. Dalam sambutannya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan kehadiran delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta di Bumi Sukowati merupakan sebuah kehormatan sekaligus ikhtiar untuk merajut kembali nilai-nilai budaya Mataram dalam rangkaian Muhibah Budaya bertema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Pihaknya menjelaskan, meski secara administratif wilayah Mataram terpisah setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, nilai-nilai budaya, etika, estetika, dan filosofi Mataram tetap hidup di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen. Di tanah inilah, pada 27 Mei 1746, di Pendopo Pandak Krikilan Masaran, Pangeran Mangkubumi meletakkan titik nol kedaulatan dengan membentuk pemerintahan. Tanggal itulah yang kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sragen. Menurutnya, jejak sejarah tersebut menjadikan Sragen layak disebut sebagai saudara tua daerah istimewa Yogyakarta.
2: Suatu kehormatan bagi delegasi Pemda DIY bersama Keraton Yogyakarta dapat hadir di Bumi Sukowati ini dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya dengan tema Merajut Budaya Mataraman dari Jogja untuk Indonesia. Marilah berucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga Muhibah Budaya ini dapat diselenggarakan dengan penuh kekhidmatan. Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dikenal sebagai salah satu pusat gravitasi budaya Mataram dengan lebih dari 750 benda cagar budaya yang tersimpan di dalamnya. Namun esensi nilai Mataraman tidak pernah berhenti pada batas administratif semata. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, wilayah jangkauan budaya ini memang terbagi, tetapi etika, estetika, dan filosofinya tetap hidup di berbagai daerah termasuk di Bumi Sukowati.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyambut hangat kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurutnya, kedatangan Raja Keraton Yogyakarta menjadi momentum penting untuk kembali menyambung hubungan sejarah antara Sragen dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dijelaskan, hubungan historis antara Sragen dan Pangeran Mangkubumi selama ini terus diperingati melalui hari jadi Kabupaten Sragen yang itu harus dijaga kesejarahannya sampai dengan saat ini. Karena itu, kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono X dinilai semakin memperkuat nilai sejarah yang dimiliki Bumi Sukowati.
3: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan penuh rasa takzim, bangga, dan kebaeng rasa kebahagiaan kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sragen, Sugeng Rawuh, Kaping Pitu Kawedar, Pinaringan Rahayu, Sagung Dumadi. Kunjungan Muhabah Budaya saking ngarso dalem berserta rombongan hari ini dari Yogyakarta merupakan sebuah anugerah kehormatan dan berkah yang sangat luar biasa bagi kami pada hari jadi Sragen yang ke-280 di tahun 2026 ini. Kehadiran ngarso dalem tidak hanya membawa kegembiraan bagi kami, kami secara fisik, tetapi juga membawa siraman kesejukan spiritual dan kultural bagi seluruh masyarakat Sragen. Ngarsa dalem ingkang suwun serta hadirin yang saya hormati, hubungan antara Sragen yang pada masanya bernama Sukawati dengan Yogyakarta merupakan hubungan yang diikat oleh benang emas sejarah dan spiritualitas yang amat sangat kuat. Kami haturkan kepada seluruh hadirin bahwa keberadaan Kabupaten Sragen hari ini tidak bisa dilepaskan dari jalinan kepahlawanan leluhur Yogyakarta. Hari Jadi Sragen yang diperingati setiap tanggal 27 Mei merujuk langsung pada peristiwa kepahlawanan Pangeran Mangkubumi yang kelak jumeneng noto sebagai raja pertama Kesultanan Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I.
1: Muhibah Budaya Yogyakarta 2026 telah berlangsung sejak 2 hingga 9 Juli 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari sarasehan sejarah, workshop, pameran, waruh budaya, hingga pameran sejarah dan permusiuman. Di penghujung acara Muhibah Budaya, masyarakat Sragen disuguhi beragam pertunjukan sejak sore hari, ada tari klasik, reog, marching band, serta pasar rakyat. Beragam kesenian tari tradisional turut dipentaskan, seperti mocopat, tari jejak juang sang pangeran di tanah merdeka Mangkubumi, tari golek kutut manggung, hingga beksan lawung ringgit dari Keraton Yogyakarta. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Menyambut Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang edukatif, sosial dan menghibur. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Menyambut Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang edukatif, sosial dan menghibur. Kepala Dindakop UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto menyampaikan bahwa meskipun hari puncak operasi jatuh pada tanggal 12 Juli, semarak peringatan sudah dimulai sejak bulan Juni lalu dan akan terus berlangsung hingga akhir Juli. Rangkaian kegiatan diawali sejak Juni dengan menitikberatkan pada penguatan internal koperasi melalui program bedah koperasi, yakni tim Dindakop UKM Purbalingga meninjau langsung manajemen hingga pembukuan agar koperasi di Purbalingga tumbuh menjadi koperasi yang sehat. Kemudian kegiatan uji kelayakan dan kepatuhan, yakni pelatihan khusus bagi para pengurus koperasi agar dapat mengelola lembaga secara profesional demi perkembangan koperasi ke depan. Selain penguatan internal, peringatan Hari Koperasi juga diisi dengan aksi kemanusiaan berupa kegiatan donor darah yang telah sukses dilaksanakan. Lanjut Agung, sportivitas antar anggota koperasi juga diasah melalui kemeriahan turnamen olahraga yang akan digelar di Gor Mahesa Jenar pada 13 Juli, yakni lomba tenis meja antar koperasi dan diselenggarakan pula lomba badminton.
5: Dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Purbalingga, banyak kegiatan yang kami lakukan. Rangkaiannya sudah dimulai sejak bulan Juni. Jadi kita ada kegiatan yang namanya bedah koperasi. Kami bersama teman-teman mendatangi koperasi-koperasi untuk dapat lihat bagaimana manajemennya agar koperasi itu menjadi koperasi yang sehat. Kita mengadakan pelatihan uji kelayakan dan kepatutan UKK bagi pengurus koperasi.
4: Agung juga menyebutkan puncak acara peringatan Hari Koperasi di Purbalingga dilaksanakan di Car Free Day 19 Juli. Digelar senam bersama dan door prize menarik mulai dari kulkas, sepeda, peralatan rumah tangga, hingga pemberian tabungan, pasar sembako bersubsidi, penyerahan bibit pohon dari koperasi, serta pelatihan ekoprint. Melalui seluruh rangkaian acara ini, Agung Widiarto berharap eksistensi koperasi di Kabupaten Purbalingga semakin kuat, profesional, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinkopda Kabupaten Temanggung terus memantau perkembangan fenomena kelangkaan daging sapi di pasaran. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
6: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Dinkopda Kabupaten Temanggung terus memantau perkembangan fenomena kelangkaan daging sapi di pasaran. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Dinkopda Kabupaten Temanggung, Poncomar Bagio, mengatakan jika stok komoditas sapi sendiri saat ini memang mengalami kelangkaan di berbagai daerah. Usaha mendapatkan sapi hidup sendiri saat ini masih terus dilakukan, termasuk hingga ke daerah NTT untuk mencari harga terbaik. Selain itu juga dibarengi dengan negosiasi antara pedagang dan penyedia daging.
7: Mulut dan kuku itu masih merajalela. Kemudian ada virus darah kalau infonya dari penyebabnya. Kemudian bantuan-bantuan yang sifatnya dari hibah dan sebagainya itu bentuknya sekarang sapi jarang. Dan kan rata-rata malah kambing loh yang di kambing atau domba itu. Sehingga itu stoknya berkurang di Temanggung. Problemnya jadi kaitannya dengan suplai berkurang, maka kita harus mencari keluar daerah. Cuma di luar daerah itu problemnya hampir sama sekarang. Di lingkup Jawa Tengah itu sudah mulai sama permasalahan. Tadinya awal-awalnya masih bisa beli di Boyolali, Solo Tigo, sampai kemarin itu terakhir di Surabaya. Nah ternyata di sana ke depan ke belakang-belakang ini harganya sudah podo aja. Jadi yang ada menurut identifikasi yang ada di kami perdagangan itu harga yang masih murah itu hanya di daerah NTT Nusa Tenggara Timur, itu harganya masih di daging itu 110. Kalau di kita kan sudah sampai 145 ini yang sapi terbaik, anunya daging terbaik. Cuma dihitung-hitung nanti kalau misalnya ngambil dari sana sapi hidup, itu problemnya satu, pengangkutannya mahal. Kemudian pada saat proses pengangkutan beberapa hari itu akan mengalami penurunan karena sapinya stres ya, nggak makan, makannya kurang sebagainya. Nah itu nanti dihitung-hitung jagal itu kemarin analisisnya kayaknya nggak memungkinkan. Nah ini yang jadi problem di lapangan yang kaitannya dengan sapi. Tapi untuk sementara ini kalau kami dari sisi perdagangan itu melihatnya dari sisi harga masih stagnan, jadi tidak naik terus semuanya, sudah masih nanah. Ini dari perkembangan melihat situasi seperti itu dimungkinkan bahwa kecukupan untuk suplainya masih dalam kondisi terkendali, artinya di pasar masih tersedia. Karena beberapa daerah kan sempat mokok itu di Salatiga, sempat tidak jualan di pasar. Di daerah Magelang alhamdulillah di Temanggung tidak sempat, karena ada komunikasi antara jagal dengan pengecernya, ini bisa bernegosiasi bagaimana saling memahami kondisi sehingga margin mereka masing-masing yang dikurangi. Ini salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh teman-teman pedagang dengan itu. Jadi awalnya ada yang jual itu di Temanggung sampai 150, tapi melihat situasi yang lain kok tidak, mereka jadi menurunkan lagi.
6: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Fitri Hasana melaporkan untuk Anda.
2: Memasuki tahun ajaran baru, SD Negeri 2 Bancar Purbalingga menggelar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang tidak hanya sekedar mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membekali para siswa baru dengan pengetahuan penting mengenai tanggap bencana serta bahaya rokok, zat adiktif, dan bullying atau perundungan. Pada hari pertama MPLS, SD Negeri 2 Bancar bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga untuk memberikan materi mengenai bencana alam yang ada di wilayah Purbalingga. Ketua MPLS SD Negeri 2 Bancar, Destiana Fitya Prastiwi, mengatakan selain belajar memitigasi bencana, momen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPBD yang selama ini belum terlalu mereka kenal. Diterangkan Destiana, materi edukasi mengenai kebencanaan ini sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, sehingga sekolah menggandeng BPBD karena lebih relevan dengan edukasi tentang kebencanaan, dengan harapan siswa bisa lebih tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami situasi bencana.
3: Kita sendiri kan masih belum mengenal nggih, dari siswanya juga masih belum mengenal apa sih BPBD itu, mengatasi apa saja juga kami belum terlalu kenal nggih, semata-mata karena pengetahuan kami juga kurang nggih. Jadi kalau dari video sih memang banyak nggih, tapi kalau dari narasumber aslinya kan lebih jelas dan lebih akurat lah. Ke BPBD baru pertama kali, siswa jadi bisa tahu, ya syukur-syukur sih tidak ada nggih, tapi ketika ada bencana mereka sudah tanggap terhadap bencana, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kita mengalami bencana.
2: Destiana menambahkan pada hari kedua MPLS, anak-anak dibekali dengan edukasi anti-bullying karena mereka sangat rentan terhadap aksi perundungan seperti ejek-ejekan. Adapun di hari ketiga MPLS, SD Negeri 2 Bancar menggandeng Badan Narkotika Nasional BNN memberikan edukasi krusial mengenai bahaya zat adiktif. Fitri Hasana melaporkan.
1: Dalam musim tahun ajaran baru 2026-2027, SD 5 Hadipolo di kelas 1 hanya memiliki 3 siswa baru. Sepinya siswa baru di SD 5 Hadipolo selama ini lebih kepada stigma jelek masyarakat sekitar. Bahwa siswa SD 5 Hadipolo lebih banyak dari kalangan kampung sosial yang profesinya adalah pengemis dan pengamen. Selengkapnya dilaporkan oleh Riri Sabrina.
4: Dalam musim tahun ajaran baru 2026-2027, SD 5 Hadipolo di kelas 1 hanya memiliki 3 siswa baru. Sepinya siswa baru di SD 5 Hadipolo selama ini lebih kepada stigma jelek masyarakat sekitar. Bahwa siswa SD 5 Hadipolo lebih banyak dari kalangan kampung sosial yang profesinya adalah pengemis dan pengamen. PLT Kepala SD 5 Hadipolo, Solikul Hadi, mengatakan, pada tahun ajaran baru ini sekolahnya hanya mendapatkan 3 siswa baru dengan jumlah keseluruhan siswa mulai kelas 1 hingga 6 sebanyak 29 anak.
5: Di sekolah sini jauh dari TK, ya, di mana sekolah yang dekat TK itu otomatis sebagian besar mendapatkan murid yang banyak. Bapak Ibu guru muter ke kampung-kampung itu untuk mencari anak-anak yang usia sekolah. Tapi ya kita memang dapatnya ya 3 itu.
4: Ada rencana sekolah ini akan dilakukan regrouping. Namun sekolah yang akan diinduki oleh sekolahnya keberatan. Dengan alasan anak-anak dari kampung sosial tentu akan ikut pindah. Sehingga ada kekhawatiran anak-anak lainnya terpengaruh oleh pergaulan anak-anak dari kampung sosial tersebut. Sekdin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus yang juga PLT Kabid Dikdas Anggun Nugroho menyampaikan, sebelumnya memang sudah ada rencana untuk melakukan regrouping dari SD 5 Hadipolo. Hanya saja dari kajian antara Distrikpora, Korwil, Komite, serta pihak Pemdes akhirnya diputuskan untuk sekolah tersebut tetap dipertahankan.
1: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng Dalam Berita. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Indah Anjani melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID dalam rangka kick-off pemeringkatan badan publik tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen tersebut menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana dan anggota Komisi Informasi Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana sebagai narasumber. Dalam BIMTEK tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pengelolaan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, percepatan penerapan digital government, serta strategi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen seluruh badan publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, setelah berhasil meraih predikat menuju informatif pada pemeringkatan tahun 2025, pemerintah Kabupaten Sragen kini menargetkan peningkatan status menjadi Kabupaten Informatif pada tahun 2026. Pihaknya mengajak seluruh peserta menerapkan hasil BIMTEK di instansi masing-masing.
7: Acara kick-off pemeringkatan badan publik tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan nanti kita semua bisa memperumat komitmen bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, dan akuntansi di dalam informasi publik. Dari tujuan BIMTEK ini diharapkan di tahun 2025 kita baru menuju kabupaten informatif. Nanti diharapkan dengan kerawuan dari bapak-bapak ini nanti kita bisa menjadi kabupaten informatif. Diharapkan juga dari peserta ini nanti bisa mendengarkan, bisa melaksanakan, dan nanti akhirnya kita menjadi kabupaten yang informatif.
6: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTPMSI berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas PPID di seluruh perangkat daerah dengan pengelolaan informasi yang semakin baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sragen diharapkan mampu meraih predikat sebagai kabupaten yang informatif.
8: Melaksanakan BIMTEK terkait dengan pelayanan publik dan juga pelayanan informasi. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Indra dan juga Pak Indra yang telah kersa untuk rawat di Sragen untuk memimpin Sragen menjadi sebuah kabupaten yang informatif. Jadi harapannya dengan BIMTEK hari ini Sragen menjadi sebuah badan informasi yang informatif gitu. Oleh karena itu mohon nanti pimpinannya, mohon sarannya sehingga Sragen bisa lebih baik. Kemudian kami aturkan juga kepada Sekda, Pak Sekda mohon bimbingannya Pak, sehingga nanti teman-teman di semua SKPD bisa menginformasikan semua informasi yang ada di SKPD masing-masing tentunya dengan koridor keterbukaan informasi publik, ada informasi publik yang untuk umum dan juga ada informasi yang untuk private begitu. Nanti teman-teman juga bisa memilah-milah.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
9: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit

0: kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu warga bercahaya. Kepriwe kabare gelor? Apa sing dirasa? Semoga selalu sehat plus penuh semangat ya. Ketemu maning karo Kang Arta ginang mendoan. Anggar mbayangna mendoan. Sing anget, sing tembe ngentas, rasane langsung pengen ngemplok ya. Apa maning nek sandingane Lombok cengis karo sambal kecap. Wah, mangan karo sega ya kayaknya bisa entek rong piring ya. Ya wis ngene sing seneng mendoan Rika. Nek wis padha ngeli langsung dipesen.

Baik mendoani nang 08112605543 ya. Singa doya tetap bisa ngeringok na Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh. Eh, kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, warga Bercahaya PSC Cilacap. 17 ini mulai piala suratin dengan hasil yang manis. Di laga perdana PSS Cilacap U17 berhasil mengalahkan Persibas Banyumas dengan skor 3-2 dan membawa pulang 3 poin. Bermain di kandang Persibas, kedua tim tampil menyerang sejak awal pertandingan. Tuan rumah yang didukung supporternya beberapa kali menekan pertahanan PSS U17. Namun tim asuhan Jamie Suparno mampu memberikan perlawanan hingga pertandingan berlangsung seru. PSC Cilacap akhirnya menutup pertandingan dengan skor kemenangan 3-2.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: kita kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak kita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ih, siapa sih?
10: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
11: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
10: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuma balas WA doang. Cus, please.
11: Jangan deh, bahaya tahu.
12: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling bas untuk Cilacap. Nah, ya wis wayahe Kang Arta rebugutan ya lur ya. Sedurunge matur nuwun. Wis pada gabung nimbrung nang mendoan melodi dangdut kenangan. Sugeng dalu Pak Bos Sejamarjono. Wah, gete singgir ngokna mendoan ternyata ya. Suwe ora krungu belahan jiwa. Oh siap Pak Bos, sing terakhiran ya Gina Wardayani belahan jiwa. Ngesung insyaallah ketemu maning karo Kang Arta nang mendoan ya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertandingan kategori senior dimenangkan Muhammad Kafi Maulana asal Yogyakarta. Posisi kedua diraih Agus Slamet asal Cilacap, sedangkan peringkat ketiga diraih Arifa Rizky Syahputra. Sementara pada kategori junior, juara pertama diraih Filipus Ernest Dipta Buana asal Yogyakarta, disusul Zaidan Doni Reskiano asal Banyumas di posisi kedua, dan Fahmi Febriansa asal Ciamis di peringkat ketiga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Gelempang, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Pelaku berinisial ES ditangkap kurang dari 1 jam setelah merampas gelang milik seorang pengendara sepeda motor yang saat itu tengah membonceng anaknya yang masih berusia 2,5 tahun. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprila yang menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada 7 Juli 2026. Setelah merampas gelang korban, pelaku langsung melarikan diri. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga yang selanjutnya melaporkan kejadian itu kepada petugas Polsek Maos. Berkat kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 5 sore di area persawahan wilayah Kecamatan Maos. Polisi juga menyita barang bukti serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kapolresta Cilacap mengapresiasi peran aktif masyarakat yang membantu proses penangkapan sehingga pelaku dapat diamankan dengan cepat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kapolresta menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polresta Cilacap dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, dan STNK akan dikembalikan kepada para korban tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi tindak kriminal, serta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat atau menjadi korban kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap meluncurkan program Rukun Tani Cilacap Makmur di Desa Kunci, Kecamatan Sidareja pada Sabtu. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui konsep pertanian dan peternakan terpadu atau integrated farming. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani Joyo Kencono. Bantuan tersebut meliputi mesin kultivator, mesin penyemprot, gerobak sorong, alat pembuat pupuk organik, serta benih jagung unggul varietas NK Sumo. Usai penyerahan bantuan, jajaran Basnas bersama para petani memanen jagung varietas NK Sumo di lahan seluas sekitar 3 hektar. Hasil panen kemudian dipersiapkan untuk didistribusikan kepada para pengepul. Ketua Basnas Kabupaten Cilacap Irfan Rahmat mengatakan program ini merupakan pengembangan dari program peternakan yang telah berjalan. Melalui konsep pertanian dan peternakan terpadu, sektor pangan diharapkan mampu menopang kebutuhan pakan ternak sehingga kesejahteraan petani dan peternak dapat meningkat. Desa Kunci juga diproyeksikan menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat diterapkan di wilayah lain di Kabupaten Cilacap sekaligus mendorong lahirnya petani-petani muda. Salah seorang anggota kelompok tani Joyo Kencono, Rudianto, mengaku hasil panen jagung lebih menjanjikan dibandingkan komoditas sebelumnya. Selain meningkatkan pendapatan petani, program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, terutama dalam proses pemipilan jagung. Sementara itu, Kepala Desa Kunci Satrio Sakti Wibowo mengapresiasi program Basnas yang dinilai mampu membangkitkan semangat petani milenial. Namun, ia berharap adanya dukungan lanjutan berupa pembangunan sumur bor untuk mengatasi keterbatasan air irigasi saat musim kemarau. Peluncuran program Rukun Tani Cilacap Makmur turut dihadiri perwakilan KPH Banyumas Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, PT Sumber Segara Primadaya, Camat Sidareja, serta sejumlah tokoh masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
3: Lah, mangan apa sih?
2: Kae mau, panganan sing pedes banget, sing mama ke tuku.
4: Oh alah, Ma, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masakan

0: kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih dan masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Hari pemungutan suara pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 1 di Kabupaten Cilacap secara resmi ditetapkan pada 17 Desember 2026. Penetapan tanggal krusial ini menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi tingkat desa yang akan digelar secara serentak di 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Penetapan jadwal ini menyusul terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2026 yang menjadi payung hukum resmi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Permades Kabupaten Cilacap, Heru Kurniawan, menjelaskan penentuan tanggal 17 Desember 2026 dilakukan untuk mensukseskan suksesi kepemimpinan bagi para kepala desa yang purna tugas. Tahapan Pilkades Gelombang 1 akan dimulai dengan fase persiapan pada 11 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Selanjutnya, tahap pencalonan diresmikan mulai 2 Oktober sampai 16 Desember 2026, lalu bermuara pada pemungutan suara 17 Desember 2026 serta ditutup dengan proses penetapan hingga 12 Februari 2027. Agenda ini dirancang untuk mengisi jabatan 48 kepala desa yang habis masa jabatannya pada 12 Februari 2027 sebelum disusul 177 kepala desa di 21 kecamatan pada 30 April 2027. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap melalui Pejabat Sekretaris Daerah Anissa Fabriana mengingatkan potensi kerawanan sosial menjelang tanggal pemungutan suara tergolong tinggi. Pejabat Sekda menghimbau seluruh jajaran aparat dan pemangku kepentingan untuk memperketat koordinasi guna mengawal seluruh proses hingga hari pencoblosan berjalan aman dan lancar.
2: Lintas Bercahaya.
3: Suasana di gedung DPRD Kabupaten Cilacap mendadak riuh ketika seratusan massa pengusaha kereta Kelinci menuntut keadilan. Langkah tegas PLT Bupati Cilacap yang menerbitkan surat edaran atau SE larangan odong-odong mengangkut penumpang memicu gelombang protes keras dari para pelaku usaha yang menggantungkan urusan perut pada kendaraan rakitan tersebut. Perwakilan massa yang terhimpun adalah paguyuban kereta Kelinci Wisata berdialog langsung dalam audiensi bersama Komisi C DPRD beserta instansi terkait. Gelombang penolakan ini didasari atas rasa cemas para pemilik odong-odong akan hilangnya mata pencaharian utama mereka secara mendadak. Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata, Nuryanto, mengatakan, meskipun audiensi perdana tersebut belum melahirkan kesepakatan mutlak, para pengusaha odong-odong tersebut memohon secercah kebijakan dari pemerintah daerah. Mereka menyatakan kesiapan untuk mematuhi pembatasan rute asal operasional kendaraan mereka tidak sepenuhnya dimatikan. Berikut keterangan langsung dari Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata, Nuryanto.
4: Permintaan kami jangan dimatikan, kami rakyat yang butuh makan. Itu penghasilan memang dari sumber mata pencaharian kami sehari-hari sebetulnya. Minta dikasih kelonggaran untuk dikasih jalan yang terbaik. Keberatannya itu soal yang dilarang untuk rute-rutenya itu. Memang kita kayak gini, kita kan memang lewat di jalan raya, memang sebetulnya ya, kita di jalan raya. Nah, mau dari tempat kami ke wisata aja lewatnya jalan raya. Lah ini nanti keretanya mau digimanakan? Kalau kita itu kayak gini, sebelum ada larangan, memang kegiatan kami itu seminggu paling dua kali, kalau pas memang liburan ke

0: Kemarin kayak liburan itu sering jalan. Kalau hari-hari biasa kayak gini paling jalannya itu Sabtu sama Minggu.
1: Merespon jeritan para pemangku usaha rakyat kecil tersebut, Komisi C DPRD Cilacap berjanji akan menjembatani komunikasi dengan menggelar rapat lanjutan bersama Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Polres, Bagian Humas Setda, serta Dinas Pariwisata demi merumuskan solusi terbaik tanpa mengekangi regulasi yang berlaku. Berikut penjelasan Ketua Komisi C DPRD Cilacap, Mitra Patrias Moro.
2: Karena adanya surat edaran yang beredar, mempertanyakan dan lain sebagainya, untuk menindaklanjuti surat edaran itu dan bagaimana nasib dari kereta wisata ini, karena mereka pelaku usaha dan harus memikirkan keluarga, intinya ingin diberikan solusi yang terbaik bagaimana caranya agar mereka tetap bisa beroperasi kereta wisata ini tanpa melanggar aturan yang ada, seperti itu. Ya, solusi terbaik tadi sudah bersepakat kesimpulan pada audiensi pada hari ini, yaitu surat edaran ini yang dikeluarkan ini menindaklanjuti adanya terkait peraturan perundang-undangan yang ada karena demi keselamatan dan lain sebagainya. Nanti setelah audisi hari ini akan ada lanjutan, yaitu rapat kembali plus kita akan mengundang Sekda dan jajaran ada di sini, dari Polres juga, dari bagian hukum juga dibantunya ada, Dinas Pariwisata juga ada, karena untuk adanya solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah ataupun dari pihak kepolisian tanpa melanggar pelaku usaha kereta wisata yang ada. Prinsipnya pada apakah kereta wisata ini bisa beroperasi? Bisa, sepanjang ini beroperasinya di lokasi wisata.
1: Tekanan ekonomi ini mengancam setidaknya 256 pemilik kereta kelinci yang tersebar di wilayah Majenang, Kroya, Maus, Sampang, Nusa Wungu hingga sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Cilacap.
3: Lintas Bercahaya.
1: Upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan membutuhkan komitmen berkelanjutan yang dipupuk sejak usia dini. Berangkat dari pandangan tersebut, pemerintah desa Sindang Barang menggelar sosialisasi regenerasi pengelola sampah tingkat dini tahun 2026 sebagai bagian dari edukasi fondasi kebersihan wilayah. Kegiatan strategis yang dipimpin oleh Kepala Desa Sindang Barang Rusilam ini dihadiri langsung oleh Camat Karangpucung Syihabur Rido bersama jajaran Forkopimcam Kecamatan Karangpucung, perangkat desa serta unsur organisasi kemasyarakatan. Edukasi interaktif ini menyasar para murid di SD Negeri 2 Sindang Barang, SD Negeri 4 Sindang Barang, dan TK Mekar Asi. Para pemimpin daerah tersebut berinteraksi langsung untuk mengajak anak-anak membuang serta memilah sampah dengan benar sebagai generasi penerus pengelola lingkungan. Dalam kesempatan edukasi tersebut, Kepala Desa Sindang Barang Rusila menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Camat Karangpucung Syihabur Rido menyampaikan bahwa penanganan masalah lingkungan tidak bisa hanya berfokus pada hilir, melainkan harus diawali dari pembiasaan gaya hidup bersih di tingkat akar rumput. Aksi nyata tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke TPS 3R, Bumi Satria Sindang Barang. Di lokasi pengelolaan sampah ini, rombongan menyaksikan uji coba pemanfaatan limbah hasil pembakaran sampah yang diolah menjadi produk paving block. Sebagai penutup rangkaian aksi peduli lingkungan, seluruh pihak menegaskan dukungannya terhadap gerakan 1000 Lubang Biopori. Gerakan ini menjadi wujud komitmen kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga resapan air serta memantapkan Desa Sindang Barang sebagai kawasan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Ini Pak RT ngawelan aku ya.
0: Kelama,
2: kelama, kelama. Kanca STM.
0: Kenal
2: lah. Ya, kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo paham.
1: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya. Nih, kalau aku kalian, Pak, cukainya, Pak, polosan. Gak ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukainya. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan aku rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
2: sekaya kayak larang, kesibukan tapi enak, Pak.
1: Oke, ngerti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi temen, bro.
2: Temen tuh ramah dunia,
1: gue. Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dotor rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai. Gini nomornya.
0: Jadi ke sini ngomong siapa? Bilu ngeku,
3: aku ada keperluan, nyuruh kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.